0: Kologsi sa annakoi te it olu falalda. Eri hiera oj paikala shodasi ja dela mi dahpa huva topu gostonlea.
1: Topu gostonlea. Da du
2: er. Logda pro. NRK.
0: Logisi sa annakoi.